0: Son tapati romata karamu la mushudimu. Kirakalo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Nsamata korami?
1: Ankala ma malawi hala.
0: Malawi?
1: Abdoli Asan. Okarobe.
0: Mkaya, mhavo.
1: Ke havo, meskinona maula mwa.
0: Kama lipelela.
1: Ngali pelela.
0: Eh, masikaya. Owa ni mosheli wao.
1: Waruwe ya pai na osheli wa sando.
0: Ayo.
1: Niki denye wa osheli wa kina kina wana mubulak.
0: Ayo. Mukala karube batashe ni bale.
1: O karube ya osetete.
0: Ah, wata mila setere miso wa radio msameki.
1: Eh, o merkatu wene baba.
0: Mhm. Ah. Ngai mumu ya sa radio na mahiko la rola na mumu ya motasheni.
1: Radio Mozambique onrela nno radio ninnoa o kala uira na mweni hivolo wakamo okati wakati mushtudi o kala ivirikano
0: eshane virikane
1: takhala ini sini sanina no kuma ale ndua materiali ho
0: ikarma samuteko
1: ikarma samuteko ni masu ana mudeko magina ko karere masuma sia amberekano
0: ayo
1: iyaka bloko meloko mitano
0: ni mosa
1: ware muthu ene ba osu lokhala
0: o khala nayo onrowa emo kwasha pa hi
1: onrowa emo kwasha eta dia nerar ehe
0: I program ina sivela
1: Il programma è inizio la misinche ne so venire in quella.
0: Dove nevi?
1: Sena aperta.
0: Ah, ma ho toculella.
1: Ma ho toculella.
0: Mmm.
1: Il programma è le.
0: Mmm.
1: Tenki nima ora mi va, tenki lella.
0: Mmm.
1: Tenki lenle.
0: Mmm.
1: Mine kaka, romaska, mine kaka.
0: Mmm.
1: Amavano, o katio lole iwele programma, ha ho toculella.
0: Mmm.
1: Mpako lelo va amavano otho kiheya ansuwe lomui wa ratu ansuwe lomui wa mutuwa la vulaka temurarelo oruha le programa Sena Berta
0: ayo
1: Sena Berta yele kuta mutu o kala netuawe yele hima wira na mui kuwe sa ntrene o kala mutu ni mwarawe na mpanela Radio Mozambique ohana marka.
0: Mm.
1: Ne mahawo tekulela. E programa ya reta.
0: Mm.
1: I programa ye pili marka poropri amunu ya radiula.
0: Mm.
1: Okala kawira mahawo tekulela. Kondro wa mava no wala wana shuli.
0: Mm.
1: Ono kusha okati wote.
0: Mm. Ova akili. Mm.
1: Munu walu wotene wa mutu.
0: Mm.
1: Kahi vava le Radio Mozambique atwa le apa kale kahi kande to. Majimi kani vaha mwone luaka.
0: Mm.
1: Ate mika atuna kirewe iwo inavule. Na ama haolela.
0: Mm.
1: Tashukala uira kondro kirotele morare le vaha wakala niri mwakati wata palelo.
0: Mm.
1: Kantuna ki uira kebekele uira anche okushiwa iprograma senye sakhalai sasena verda sei sigaravariwe sakhalai ire riheli wa maporo alenrera uira kumiwela epikeriwela ele kaliheriwela inavirhiwa sei yetho porque khairere sivimre sinjele o iroka na ui iroji pichiwa sandre rela seye ngere tikeru akala wera arokala ni poro na alabuli wa mwaka wera mani mwera mwako na watu jiniri seti otipichi wa yele ireri heli wa ina suwela to
0: ina tikeriwa
1: seye niwa poruke hayetu nira wera nduwa wera yoni pwela nduwa yoni pwela
0: ayo
1: yeyo ni okatio lole wa retrole kuta sapatu ya roaka hin ningani programa ele hina kale program le no khala
0: ma bekla program le iha roiha jompela ho
1: e program le iha jompela akala wira molipo ku mihera ori veri ya nrerela okushiwe bona makhali hera mukina onera ora ya hikana leshe ololo la akumere belme jire ko barrelaka
0: ayo
1: ah
0: ntokwa ni baba oi khala melo ntokwa ni baba
1: Woi kala melo ale. Anta o kale ke mutu di mutu e empresa mo kele.
0: Ayo.
1: E direta o ya radio bu suela.
0: Aha.
1: Mutu ira o kale leke.
0: Ayo.
1: E kina ku. Atuyana le akala ya alale. Ya kala wira akala.
0: Akala ya visha ba mi wa radio wala ya radio no reformare.
1: Are we iwo? Okala kawira na wiwa akala yale mwiwa rati wa akalai.
0: Ayo.
1: Na wiwa ninano ni mwiwa rati wa ninano.
0: Aha.
1: Rati ulevale onkala mili. Muhina mwemu.
0: Ntamadhe kila saye tuwala kala yire ke saye.
1: Atuwala akala yale ala hitepegori mele li arwele mwemu.
0: Arifromandre ne wala rimumu?
1: Arimumu. Ndoko annanane.
0: Ah, dona Gracinta.
1: Ah, dona Gracinta. Akale ke nyu kunno. Koro aga ni wiwa we kunyaru. Niba ni mwiwa tho. Mufumukina orene yole. Ah, akale ke nyu kunno. Kune shekuraka. Muradi ni mambo ni wiwe ke ah, o akala nelo. Ni wiwa arwene. okati wa masipo.
0: Ayo.
1: Masipo Radio Mozambique na balela kuangusha we masipo o hizo kiheya ani horo na etu kira masipo o hizo kiheya ana mabaro omoteko rati o tena arduwe
0: masipo nyihi ya nyihi metu masipo mvehe ho
1: aha ya kushua masipo ale anakohiwa aneni ale
0: Muradu ule.
1: Ayo ni hake la sipo na nyumna. Nga haya nirumisha niwe toko. Nirumisha kwewewe yu ako hiweke. Bei ninani. Bei ninani maatuno hineshe. Pashin sipo na.
0: Kinlonge.
1: Kinlonge na muroma pake wasia wasia mutikere weni. Kani nonyo kani ni yonke tu muhimani. Yiru wa yende.
0: Ayo. Ele ni kunya ni kunya wa sensura.
1: Ah he. Nini wa sipo ndi huko ndo kwera ulo.
0: Radio Mozambique kuwo.
1: Mashi radio Mozambique yola tho.
0: No tapela. Kai vanto vanshava.
1: Ba manshava. Wa shaka kimpela kipie o kana papa kongwere iwapo. Evairo washa milavo. Kembele kerewe weka mshikure pape meole. Kachika kerewe wani wendo.
0: Ayo.
1: Kikina nama Rosalina jawahika Rosalina pa.
0: Mkaya mnafa haniva islamu sanyo.
1: Ii, islamu iyo. Islamu iyo kala mkiro na ula. Kasuna uwera jire, ya na nsiveli wani radio. Kinave kelela. Radio ula nisivelaka. Ohi nisiveleke so otwe laru. Ni mugushe ke radio ninampuha opuro wa nrerela radio ka telefoni ru radio lola kinave kila atu otene okuma enetera akira akinromoro wena abduli nruye mpake netera yokisera erize ni era jiperevavo
0: yes kwela ni mulubalaka abudula sana
1: kunyata ka kimpela kimveke le kunyata ka namani zeti ni amusaka ote
0: ayo
1: kwa uvira ikina kina muhima ni hukune kina karereli watu
0: kosh kwela bondia
1: bondia mbare mteko salama ana mteko ote na kaleka kumi
0: no shukura nani mwenye abudula sani Okumelo okarupe ya watemelani o sendri msore wa raji msamiki. Alo bondia.
2: Bondia.
1: Dia Radio Mosambiki, Pontia na Mauri na Radio Mosambiki.
0: Eugenio Mario.
1: Eugenio Mario wa nshala wa ipairu ya wana mimi.
0: Nkaya, ugumi haya.
1: Miba, tike mkupanya mluku. Ekumi elonera kivahaka.
0: Ayo.
1: Ni. Kina era kivaraka miteko sakazeyo, kimara kareleyo era kivaraka.
0: Ayo. Amigo, la hay radio no rueda, no, no.
1: Radio no rueda, no, no. Mío, radio la... Este que pa' gente acá, un guardiana. Pa' que no era, güey. Oye, como papá le... Radio le caje, man, le mom, yergo, no, ya no radio, sirico. Ah, tau. Que no guardiana radio le pa' que es noticia, pa' ya vira el tiempo de ya corto el radio lo que huiría en la capa y que
0: era que iba a pachan de cala ya
1: va toco ver que era que iba que cuñe el machis a la casa pauta o muchea yo arrué saibo en la quinta en la quinta en el macua
0: ayo
1: pa capa en la pira unua que na calane chocuaca pa hinto que na toma radio
0: ayo
1: pa capa radio le va de cuñe de cuñe de actual sarriano anto na pire pako ka thola wa rami ula nto wa tharami yoro ula baka bati ni mundu we laka nge mundu we leto tom baka bata hindi lupa
0: ayo
1: kwa wama na wasumana nene kimwera ka karma shulo iso itora nge mchipi ham baka wasawa pa hei rati ule pa hindi mwi waka
0: ayo
1: anto ni poro karamo
0: ni programi nasi velanto wa radio no
1: mkala rui otaki haa yele la yare pe la erero pa orrero kala ka we undi bjamureta a rozo ku hospitali uri da poso ikina ku anera remusi ni mhiso wela ka sebu mawura na karati ule bale a munda kompanyori i a suwa a kala tongwiriwa na baka ipor karama soro wa musikuria
0: kama ke program le hito pele ke okumena morati oni
1: pro karama le hito pele ke ata kam fula ngwene pa hanyo selo ntero ya melo ya hikale ko roka ke ko hospitali iwe ko roka kana ko ko hare tale wo pro ke ko sa ya mri me pro karama
0: ayo
1: ntao te ba wo hare ra hito pele ka ya melo ya hikale ebile ya santusi ya ke na ko ya santusi ya santusi no kala ka wira anante o radio Mozambique
0: masile e programa yo thon ku ile ka klar mutuno pa ka
1: ya he no suela wire por karama yo thon
0: ndoko mi baba ukuve roho ba kai oro la unla
1: ndoko mi baba ku pia yo hospitali yo kai pia ka ro hello apo apo ako pia sala de re ni ma so apo ya le tagwe ka ko ya ma
0: ayo
1: ndaka onkala ko pa hikora so bile la
0: ayo
1: ah ka he wire no tuna so mteko pa hi
0: mteko ayo mteko
1: mteko ni wa peri karubara so hotel ni we wa hapela o bara
0: ayo
1: so wa hala mteko epa wa go manera wa go manera wa go manera
0: nka ya banto ba nshaba
1: wa ba nshaba como ole lo ni kula fera
0: ka
1: tsoro o fera ye kro ke makena ka ma sithola e pula no bona mina no ba we no rupa ba
0: ole pa tendre o sha ka yola wala pa tendre sa no hiu
1: na re pa tendre o sha ka yola
0: e pula yo wa ta pa hin
1: Masi kenata so endalo riya sana.
0: Ah, ya.
1: Ah, ya. Ento bahin kala kya to fera balla kambale ona prakara so fera bar.
0: Ayo. Misra mala bahana mala panaba.
1: Assalamu kenaba ha bajira kena nan te korati Mozambique ala reformandri. Kenaba ha kalamu wera. Oh. Amulu herati mpakani sana ni kwenye kane nirene omute ne wala ba nale to arantende athala reformandri wera. Enkele lihe ko holo owu ninkele lihe ko holo rati ula batoko vene sanene
0: no shokorela
1: nana mawiriana o tena ala nsibe diwan rati o Mozambique yola nkama meyo wira ne wiriana kerata na kala mpaka ishiko sayaru heko rati o Mozambique wira o eto meriri ya pahe hiyo na wiriana ka ishipo ye sakalaru ishipo ime etu senile la he nini shokorela valu paleta ntokawe kele toa hapa tano rati ya Constantino Mara sata kashaki a sele momento lo que va a toma calla mi cupo ani ni do con va un para ca Xavier hombre Mario vale a okana we ra himere sama para va herero la bulasha a va ikano no to yo na ingene ruso o kala we ra patano 10 ya le am so le uche ni maro na ke lana ke na ke le hiru na okala we ra olelo provincia ya khairere no birihana pa hi yo ka tsuna ba le ba bao
0: go tshikola mlopwana
1: ne me kere o thapela mlopwana ba re pe go salama muluko ka tsire le
0: papa mlopwa ikhalin hera santa me narne e Eugenio Mario wana mina 3:22 o chakola é sábado. Bom dia.
2: Bom dia, Kayalia.
0: Coxilo a Kayali. Mas se não é Raul no muro, palha para Raul no. Não sei a mata com a Rami.
2: Mara, eu sou na Gusti, e vai na Tayo, Sagaria, Mara Sagaria.
0: A Sagaria. E por que me assinou a Rádio no TV Chava?
2: Programa do Rádio. Kalau ada yang siapa rakau, tu pasir program mele, cara tu mele. Dia kau dia nak kalau kisah mele. Oh, era, mana ramu musyir? Entah musuh naik apa.
0: Ayo.
2: Nee program mele, kalau sih mele.
0: Eh, bisa.
2: Mudret sih, anu mana kili? Eh, program mele, ni kau ada lomba arul maha era. Mana kau kau ni mau bih? Entah kini baru, eh, kau dia mau bih?
0: Ya mau bih, ya mau bih, mau tasen.
2: Ah, kalau tu wahai orang kagum terserak okok. Antara lagi ni ruhir naat tanam mana mahu apa bihe
0: kemana? Mahasara kuwali.
2: Ini mahasara kuwali, no orang ni. Dia bal program lagi roda lembrar lembaga macam lu semua. Ia program lagi hai hai.
0: Ayo.
2: Garut lembrar lembal lagi mana anak mahu ni bahin. Jadi hati sokor lah. Terus kali ahi pacaran tu bawali hingga bahin ziza liayu aya.
0: Ayo.
2: Program ini, takal lagi sih bela.
0: Kan tu bahasa apa metro luar ni?
2: Bahasa apa kamu apa? Ini urbe buluan ini no.
0: Apa jenis rasa kau la?
2: Apa jenis rasa kau la mas?
0: Pura wad apa ini?
2: Mas kia kia aku mewad. Rasa mas kia kalau wera apa in rom tepan rasa bahasa apa kini orang gusi sih bela. Rom apa kau jero kaman ni hewan khan ni gitu ya kerja jawab dewa apa kerja kita bela kerja apa?
0: An rom mana matu bi?
2: Nada kini rom ya opat sulah.
0: Opat sulah. Islam man.
2: Selamat datang di nama kita mulut pelajar Santa Cruz Murban Fatrudo.
0: Kau sekolah di mana?
2: Kira ke atas kerja kerja kau jadi anak kelas enam Laura Tiriano, anak Dulce, Mercia, Larissa, Samir. Kira kalau saya kerja kerja ke poni tu nunda murah dalam matope. Kira kerja ke apel, nama orang nama siluti. Itu dia kira kalau barang kerja kerja kita kemarau ya. Abu sana dia wene. Mama kamar parahimu, mama kau biar kalle, barang selimu, tiga apa ni kasih nombor kamar berar tu, mara aiti kasih maka, niu peli tu, kita kira kira tu agak, mudah sahaja kapan ni kelianti, kira kapan ni ke Paul, kira kapan ni kamar parah ke Jackson ni, nama orang Nabi Islam, kira kira arwah lekap tu diunduhnya, hani keletu, hati benensi, aldora, hamuah, arwah sesesh, cua selimani. Kami istirahove, bukan antara larmin tani kelaya tu, baca izahki, ina bahaya. Selama mulpela kini kasiri haji na, akal kat sini lah, ampan national lenu, kena orang ini ni apa?
0: Kau sekolah mana bon dia? Laka nak hula na rame, orang le nau hua ni wiriana. Bon dia. Kau sila kaya hal emano? Kau
3: sila.
0: Insa mada korang mula albalium.
3: Bisu karusian no wan namaran.
0: Wan namara.
3: Ah.
0: Babi shavale.
3: Ebayro warawulun.
0: Ah, rawulun mota.
3: Ah.
0: Kau lupa nolok kala.
3: Nolok kala.
0: Ah. Kau wah kala I.
3: Sana kahing wah angkumi mas.
0: Ayo. Engkau program esok radio no?
3: Program yang kisah program ayah nama lele yang bukan nama tanin nama tanwile.
0: Program ayah nama ni?
3: Ukatiwa mawa no.
0: Ukatiwa mawa no. Tenas velela.
3: Ina.
0: Tokan jumpelo wiriana. Kahin tovan shava.
3: Aisha kau mengakar sebulan nak keluar no parari romara tu.
0: Ah, baru pulau nama rano tu.
3: Ah, macam ni meram kakar.
0: Oh, kakar Aisha, kau pulau enna ni ya hoy.
3: Eh.
0: Yang mungkin tu asli bang pelor romata.
3: Aina.
0: Wana mara wigo walanrua wana mukawa.
3: Wana mara wenutu.
0: Ah, oshkola ona mulya ya ani pia walanare.
3: Na tangin pia nguru osanta
0: filomena. Osanta osanta filomena vale.
3: Ayo.
0: Ah.
3: O mwenye Raulu au tu kenda kambela nne.
0: Ayo.
3: Ah.
0: Wa fitu ani pia. Washe ha fitu. Ah, kahen tu Islam mungu pelak mana bahani va?
3: Islam mungkin Allah mengarlitis, salimu, nana kapis mengar siang, airishi, asul pelak karlintu, shieldu, araisi, permurukaraka, enjita, aita, mama ka, napa tanwate nanti urian.
0: Ay, yo me sena tani vale.
3: ¿Eh?
0: Sena na ya sena.
3: Sena pis me karasian.
0: Ah, qué os culane mulo pana.
3: Me go tapela.
0: Riato. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Nsa mata korame.
1: Gini mataka umbiyani wana kumwani.
0: Oh! Unosu, unosu polikamu.

ayo wadde yure saden sinna am adu bali hum amiro a o mata le poma iwan pula hiyo bakindri wash kurulam kali herwayo la harokala wiro kratukina kikanlia yo insuli